kondremang un opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray winosa frede gado na wifesimam heri libi tena dede visa fetiji sranang.